sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita Aceh dalam sepekan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada Sabtu pagi ini di edisi 10 Oktober 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Pulau Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pare, Surau Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada yang dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini diseluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Sebanyak 262 personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil mengikuti pelatihan peraturan baris berbaris selama 3 hari. Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon menekankan agar personel menegakkan aturan secara tegas tanpa mengabaikan pendekatan humanis. Penegasan itu disampaikan Safriyadi saat membuka pelatihan peraturan baris berbaris atau PBB di halaman kantor Satpol PP dan WH Aceh Singkil. Dalam arahannya, Oyon mengatakan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah merupakan garda terdepan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan kanun, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut dia, setiap personel harus memiliki disiplin tinggi, mental yang kuat, dan kesiapan dalam menjalankan tugas. Profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan fisik, tetapi juga dari sikap dan tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya kekompakan, koordinasi, dan kesatuan komando dalam pelaksanaan tugas. Seluruh personel diminta tidak bekerja sendiri-sendiri agar penegakan aturan berjalan efektif. Oyon berharap pelatihan tersebut mampu membentuk personel Satpol PP dan WH yang disiplin, kompak, profesional, dan humanis. Dengan demikian, penegakan peraturan dapat berjalan secara tegas dan bertanggung jawab demi mewujudkan Aceh Singkil yang aman, tertib, dan kondusif. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil Afrijal menjelaskan, pelatihan tersebut diikuti 262 personel laki-laki dan perempuan. Pelatihan berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan instruktur dari unsur TNI dan Polri. Kegiatan ini, kata dia, bertujuan meningkatkan disiplin, kompakan mental, serta kesiapsiagaan personel dalam menjalankan tugas. Pembukaan pelatihan turut dihadiri dan Ramil Singkil beserta jajaran Kapolsek Singkil, Satpol PP dan WH, serta seluruh peserta dari kalangan pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Sementara itu Bupati Safria Doyan meninjau lokasi yang direncanakan untuk pembangunan sekolah rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah. Ia meminta kesiapan lahan dan koordinasi antar instansi menjadi perhatian agar rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat dipersiapkan secara matang. Oyan mengatakan pembangunan sekolah rakyat perlu direncanakan secara serius dengan mempertimbangkan aspek lahan, kebutuhan, dan kesiapan teknis. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Cisingkil memastikan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Dalam kunjungan itu, Oyon dampingi asisten 1 Junaidi, PLT Kepala Dinas PUPR Alikarya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surkani, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi, Kepala Dinas Pertanahan Syamla, serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Syahrial. Selain lokasi rencana sekolah rakyat, rombongan juga meninjau pengukuran lahan di Simpang Tiga Tanah Merah untuk rencana pembebasan tanah bagi pelebaran jalan dan pembangunan tugu. Bupati turut mengecek pembangunan jalan Singkohor Kota Baharu. Ia melihat langsung ruas jalan yang telah diaspal serta bagian yang masih dalam proses pengerjaan. Menurut Oyang, peningkatan infrastruktur jalan penting untuk memperlancar mobilitas warga, perkuat konektivitas antar kecamatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia meminta seluruh satuan kerja perangkat kabupaten mengawal setiap tahapan pembangunan secara serius dan bertanggung jawab agar program yang direncanakan dapat memberi manfaat nyata.

Sementara itu, kecelakaan lalu lintas tunggal melibatkan mobil barang Mitsubishi Fuso terjadi di Tanjakan Kedabuhan, Jalan Tengku Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam pada Kamis malam. Peristiwa tersebut menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapolres Subulus Salam AKBP Muhammad Yusuf mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Kendaraan bernomor polisi BL8669DY berwarna oranye mengangkut barang kelontong dan membawa 3 orang penumpang. Mobil tersebut dikemudikan oleh M, 48 tahun, warga Wih Pesam, Kecamatan Silihnara, Kabupaten Aceh Tengah, yang berdomisili di Sunggal, Medan. Yusuf menjelaskan kecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah Medan menuju Subulus Salam. Setibanya di Tanjakan Kedabuhan, mobil tersebut tidak sanggup menanjak. Kernet berinisial Y, 32 tahun, kemudian turun untuk memasang ganjal pada kendaraan. Namun ganjal tersebut terlepas sehingga mobil bergerak mundur, menabrak tembok pembatas jalan di sebelah kanan, lalu terbalik. Akibat kejadian itu, penumpang berinisial M, 37 tahun, yang merupakan istri pengemudi, tertimpa kendaraan dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara itu, seorang anak berinisial H, 2 tahun, mengalami luka lecet di bagian kepala. Dalam keterangan tersebut belum dijelaskan kondisi pengemudi dan satu penumpang lainnya. Akibat kecelakaan, kerugian materi diperkirakan mencapai 10 juta. Mobil Mitsubishi Fuso itu mengalami kerusakan pada bagian belakang bak hingga patah. Polisi masih melakukan penanganan terhadap peristiwa kecelakaan tersebut.

0: PT Sofindo Kebun Leh Butar menyalurkan 100 paket sembako kepada warga lanjut usia atau lansia di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, melalui program Jumat Berkah. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasionalnya. Bantuan tersebut diserahkan kepada 100 lansia. Setiap paket berisi beras berat 5 kg, 1 bungkus minyak goreng minyak kita, dan gula pasir 1 kg. Pengurus PT Sofindo Kebun Leh Butar Erik Obasa Barus mengatakan, program Jumat Berkah telah berjalan sejak 2 tahun lalu. Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di sejumlah desa lain, bahkan ada desa yang sudah menerima bantuan hingga 4-5 kali. Erik mengakui Desa Sidorejo baru pertama kali menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut. Pihaknya pun menyampaikan permohonan maaf karena bantuan baru dapat disalurkan di desa tersebut. Ia menjelaskan bantuan yang diberikan merupakan bagian dari komitmen Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan untuk berbagi dengan masyarakat. Erik berharap kegiatan itu dapat memberi manfaat bagi warga, khususnya para lansia. Ia juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar produksi perusahaan semakin meningkat, sehingga kegiatan sosial dapat terus dilaksanakan. Sebelumnya, Kepala Desa Sidorejo Andi Junaidi mengapresiasi kepedulian PT Sofindo Kebun Leh Butar yang telah menyelenggarakan kegiatan sosial bagi warganya. Menurut Andi, kegiatan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pokok lansia, tapi juga menjadi sarana pererat silaturahmi antar perusahaan dan masyarakat. Ia mengatakan keberadaan perusahaan yang berdekatan dengan desa membuat hubungan baik perlu terus dijaga, meski kepengurusan perusahaan terkadang mengalami pergantian. Ia juga menyampaikan terima kasih pada PT Sofindo atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Sidorejo. Salah seorang penerima bantuan, Martini, mengaku senang dan bersyukur atas perhatian yang diberikan PT Sofindo Kebun Leh Butar. Ia juga menyebut bahwa anaknya yang bekerja di PT Sofindo, sehingga hubungan keluarganya dengan perusahaan turut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam kegiatan itu turut hadir Kepala Pabrik Sri Sadono, Askep Horasimamora, serta KTU Bukhari Pohan. Saya jeda komersil break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Buang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir. dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Pemerhati daerah sekaligus founder komunitas Selamatkan Aceh Singkil, Budi Harjo, mendatangi Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Ia membawa 4 laporan dugaan persoalan pengelolaan anggaran dan aset di Aceh Singkil. 4 persoalan yang disorot Budi meliputi fasilitas industri CPO yang disebut mangkrak, dugaan kejanggalan pembelian lahan sekolah rakyat, penggunaan dana belanja tidak terduga atau BTT sekitar 4 miliar, serta bantuan presiden berupa daging kurban yang disebut bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Budi meminta KPK menelaah laporan tersebut sesuai kewenangannya. Ia mengatakan persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan uang negara dan daerah sehingga perlu mendapat penjelasan secara terbuka. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian nya adalah fasilitas CPO di Aceh Singkil. Budi mempertanyakan penggunaan anggaran untuk pembangunan atau pengadaan fasilitas itu serta kondisi aset yang disebut tidak berfungsi optimal. Menurut Budi, pemeriksaan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pembangunan atau pengadaan hingga pengelolaan aset. Dia meminta aparat penegak hukum menelusuri sumber anggaran, nilai pembangunan pihak yang terlibat serta mekanisme pengelolaan fasilitas. Persoalan kedua berkaitan dengan dugaan kejanggalan dalam pembelian lahan untuk sekolah rakyat. Budi meminta proses pengadaan lahan tersebut diperiksa termasuk sumber anggaran, mekanisme pembelian, hingga harga serta pihak yang terlibat. Menurutnya pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan. Budi juga membawa persoalan penggunaan dana belanja tak terduga yang nilainya disebut sekitar 4 miliar. Ia meminta penggunaan dana tersebut ditelaah, terutama mengenai dasar penggunaan, peruntukan, mekanisme pencairan, dan pertanggungjawabannya. Budi mengatakan laporan itu bukan dimaksud untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Dia menyerahkan pembuktian kepada lembaga penegak hukum. Laporan keempat menyangkut bantuan presiden berupa daging kurban yang disebut memiliki nilai sekitar 1 miliar. Budi meminta penggunaan dan pengelolaan bantuan tersebut turut ditelusuri agar diketahui bagaimana proses penerimaan, distribusi, serta pertanggungjawabannya. Budi menegaskan, komunitas tidak ingin mendahului proses hukum dengan menyatakan telah terjadi korupsi. Menurutnya, 4 persoalan itu perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran administrasi, penyimpangan atau bahkan indikasi tindak pidana. Dia berharap KPK dapat melakukan telaah terhadap laporan tersebut sesuai kewenangannya. Budi mengatakan komunitas akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan mengenai penggunaan anggaran serta pengelolaan aset di Aceh Singkil.

Wartawan Barak 1news.com April Siregar meminta kepolisian Resort Aceh Singkil secepatnya menggelar perkara terkait laporan dugaan penghalangan kebebasan pers di PT Singkil Sejahtera Makmur, Desa Mendumpang, Kecamatan Suramakmur. Permintaan itu disampaikan setelah polisi menyatakan penyelidikan atas laporan tersebut masih berjalan. Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP, tertanggal 30 September, Kepolisian Aceh Singkil menyebut penyidik akan melakukan gelar perkara. Dalam proses penyidikan, Unit Tipiter Satreskrim Polres Aceh Singkil telah memeriksa April Siregar sebagai pelapor. Polisi juga memeriksa 6 saksi yakni SM, M, NC, TB, RC, dan SC. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di pos keamanan atau pintu gerbang PT SSM pada 7 September lalu sekitar pukul 9.20. April mendesak polisi segera merealisasikan gelar perkara itu. Dia meminta penanganan laporan tidak berlarut-larut agar ada kejelasan mengenai tindak lanjut kasus. April juga meminta polisi memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, khususnya pasal 18 yang mengatur larangan menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Menurutnya, ketentuan itu penting untuk menjadi perhatian dalam penanganan laporan yang dibuatnya. Kasus ini bermula ketika April hendak melakukan konfirmasi terkait informasi peralihan atau takeover perusahaan di PT SSM. Saat berada di lokasi, April mengaku diduga dihalangi oleh pekerja bongkar muat PT SSM yang tergabung dalam Serikat Pekerja FSPTI.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengevaluasi penanganan pasca bencana hidrometeorologi di daerah tersebut. Evaluasi digelar di off-room kantor Bupati Aceh Singkil. Rapat membahas perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibiayai melalui 4 sumber anggaran. Keempatnya yakni tambahan transfer ke daerah, bantuan keuangan khusus dari Sumatera Barat, tambahan dana otonomi khusus Aceh, serta anggaran pendapatan dan belanja negara melalui proyek kementerian dan lembaga. Bupati Aceh Singkil, Safri Dewan meminta seluruh satuan kerja perangkat kabupaten percepat pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dia meminta program yang telah direncanakan dan didukung anggaran tidak berhenti pada tahap perencanaan. Setiap kendala, kata dia, harus segera dikoordinasikan agar pelaksanaan tidak berjalan lambat. Tim pelaksana Satgas PRR pasca bencana alam wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipimpin Dr. Andes Imran. Ia mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan program pemulihan berjalan sesuai target. Menurut Imran, evaluasi juga menjadi forum untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, sekaligus menentukan langkah tindak lanjut. Uyun menyatakan pemulihan pasca bencana butuh koordinasi lintas instansi. Dia berharap seluruh program dapat diselesaikan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat terdampak.

0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendorong perluasan akses listrik ke sekolah-sekolah di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal yang hingga kini belum teraliri listrik atau belum memiliki meteran listrik sendiri. Upaya itu disampaikan dalam agenda sinkronisasi usulan program listrik pedesaan Aceh yang berlangsung di kantor PLN Aceh Banda Aceh pada 8 hingga 9 Oktober. Mewakili Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Sam Unasution hadir dalam forum tersebut untuk mengawal usulan pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah Aceh Singkil. Sam Un mengatakan, akses listrik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi sekolah di wilayah 3T untuk menunjang proses belajar mengajar. Selain menyasar fasilitas pendidikan, pemerintah Aceh Singkil juga mengusulkan sejumlah program kelistrikan untuk masyarakat di periode 2026-2027. Usulan itu meliputi perluasan jaringan listrik, pembangunan mini grid, penyediaan pembangkit listrik tenaga surya individu beserta baterai, serta bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat kurang mampu. Samun mengatakan pemerintah daerah berharap sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN dapat percepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok Aceh Singkil. Forum sinkronisasi itu diikuti perwakilan dari 23 kabupaten kota se-Aceh. Kegiatan itu juga dihadiri direktur dan dari Kementerian SDM serta jajaran, pimpinan PLN Aceh, pimpinan UP3 PLN Sumbulu Salam, serta para manajer unit PLN Aceh Singkil. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Sebanyak 24 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas anggota dewan di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Pelaksana tugas Sekretaris DPRK Aceh Singkil M. Yunus membenarkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut dia, bimbingan teknis berlangsung selama 5 hari mulai 4 hingga 8 Oktober. Yunus menjelaskan kegiatan tersebut membahas jumlah materi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan anggota DPRK. Materi yang diberikan antara lain regulasi dan sistem penyampaian rencana, rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, sistem pembahasan serta tugas dan wewenang DPRK. Selain itu, peserta juga mendapat materi mengenai penggunaan aplikasi penganggaran. Dari 25 anggota DPRK Aceh Singkil, sebanyak 24 anggota mengikuti kegiatan tersebut. Sementara satu anggota, Hasanuddin Aritonang, tidak mengikuti bimbingan teknis. Yunus mengatakan kegiatan orientasi dan peningkatan kapasitas anggota DPRK merupakan hak anggota Dewan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut, kata dia, diantaranya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 serta Tata Tertib DPRK Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025. Ia menambahkan pelaksanaan bimbingan teknis tersebut menggunakan anggaran sekitar 400 juta rupiah. Kenaikan harga cabai mulai membuat pembeli di Pasar Rimo, Kecamatan Gunung Meriah harus mengurangi jumlah belanjanya. Harga cabai merah kini mencapai Rp80.000 per kilo. Harga itu bahkan sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram pada Kamis pekan lalu. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai merah. Cabai rawit kini juga dijual Rp70.000 per kilo, naik dari sebelumnya Rp60.000. Cabai geprek juga naik menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000, sementara cabai hijau berada di kisaran Rp45.000 per kilo. Kondisi ini membuat konsumen harus mengatur ulang belanja kebutuhan dapur. Salah seorang pembeli mengatakan kenaikan harga cukup terasa karena tidak diikuti peningkatan penghasilan. Harga pada naik, akan tetapi penghasilan tetap. Bagi pembeli, membeli cabai dalam jumlah lebih sedikit menjadi pilihan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menambah beban pengeluaran. Sementara itu, pedagang menyebut kenaikan harga cabai berkaitan dengan meningkatnya harga modal dan terbatasnya pasokan. Salah seorang pedagang, Napitu Pulu, mengatakan cabai merah saat ini dibeli pedagang dengan harga tinggi. Pasokan tersebut datangkan dari Sidikalang, Sumatera Utara. Menurutnya, pasokan dari Sidikalang kini berkurang. Selain pedagang dari Aceh Singkil, daerah tersebut juga menjadi sumber pasokan bagi pedagang lain dari Dumai, Pekanbaru, dan daerah lainnya. Pedagang lainnya, Prita, membenarkan kondisi itu. Menurutnya, stok barang di tingkat agen saat ini tidak banyak. Di tengah kenaikan harga cabai, sejumlah komoditas lainnya masih relatif stabil. Bawang putih dijual sekitar Rp35.000 per kilo, bawang merah Rp25.000, sedangkan tomat dan wortel masing-masing Rp13.000 per kilogramnya.

Demisioner Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku di Runding Meleboh, Alfa Salam, mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan dana bantuan tak terduga yang berkaitan dengan bantuan penanganan bencana. Alfa meminta Kejaksaan tidak hanya meriksa pejabat teknis dan menggeledah dokumen, tapi juga menelusuri proses pengambilan kebijakan hingga pengalokasian anggaran. Ia bahkan meminta Bupati dan pejabat Sekda diperiksa apabila keterangan keduanya relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Menurut Alfa, pemeriksaan terhadap pejabat daerah bukan berarti menyimpulkan adanya kesalahan atau keterlibatan dalam tindak pidana. Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dibuat dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Alfa juga menyoroti penggunaan sekitar 1,7 miliar dana BTT yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil untuk pengadaan seragam sekolah bagi siswa terdampak bencana banjir dan longsor. Ia mempertanyakan dasar dan kajian kebutuhan yang digunakan pemerintah daerah sebelum menentukan alokasi anggaran. Menurut Alfa, pemerintah perlu menjelaskan apakah kebutuhan masyarakat terdampak bencana telah dipetakan secara menyeluruh. Ia juga meminta penyidik menelusuri proses perencanaan, penganggaran, mekanisme pengadaan, penentuan penerima bantuan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. Ia turut mengapresiasi langkah Kejaksaan Aceh Singkil yang telah mendalami perkara, namun ia meminta proses hukum. Alfa meminta Kejaksaan tidak hanya meriksa pejabat teknis dan menggeledah dokumen, tapi juga menelusuri proses pengambilan kebijakan hingga pengalokasian anggaran. Ia bahkan meminta Bupati dan pejabat Sekda diperiksa apabila keterangan keduanya relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Menurut Alfa, pemeriksaan terhadap pejabat daerah bukan berarti menyimpulkan adanya kesalahan atau keterlibatan dalam tindak pidana. Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dibuat dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Alfa juga menyoroti penggunaan sekitar 1,7 miliar dana BTT yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil.

bukan alokasi anggaran. Menurut Alfa, pemerintah perlu menjelaskan apakah kebutuhan masyarakat terdampak bencana telah dipetakan secara menyeluruh. Ia juga meminta penyidik menelusuri proses perencanaan, penganggaran, mekanisme pengadaan, penentuan penerima bantuan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. Ia turut mengapresiasi langkah Kejaksaan Aceh Singkil yang telah mendalami perkara, namun ia meminta proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Ia juga menyinggung perkara dugaan korupsi pengadaan genset tahun 2016 dengan nilai sekitar 2,5 miliar yang menurutnya masih menjadi pertanyaan publik. Ia meminta apabila penyidik menemukan bukti adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara itu, proses hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku. Ia kembali menegaskan desakan pemeriksaan terhadap bupati dan PJ Sekda bukan bentuk tuduhan. Kami tidak sedang menghakimi siapapun. Kami hanya meminta proses hukum yang bekerja secara profesional. Jangan karena jabatan atau posisi seorang kemudian proses pemeriksaan tidak dilakukan apabila memang keterangannya dibutuhkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengusulkan pembangunan jembatan Perintis di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, sebagai solusi untuk membuka kembali akses masyarakat setelah 3 jembatan kayu putus diterjang banjir. Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Singkil Edi Widodo mengatakan, usulan pembangunan jembatan tersebut akan disampaikan kepada Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam. Edi mengatakan 3 jembatan kayu di Desa Kota Simboling putus akibat diterjang banjir pada 4 Oktober lalu. Menurutnya pembangunan jembatan Perintis sangat dibutuhkan karena akses tersebut menjadi jalur masyarakat menuju masjid, kebun, dan sejumlah fasilitas lain. Ia mengatakan aliran sungai di wilayah Desa Kota Simboling kerap meluap ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar sungai. Sebagai langkah sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil telah menyiagakan 2 unit perahu untuk membantu warga menyeberang sungai. Edi menambahkan personel tim reaksi cepat BPBD juga disiagakan setiap hari untuk membantu proses penyeberangan masyarakat.

0: Informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Informasi ini bisa Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Davi beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu...

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh.
0: Dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: kekasihku yang kedua namanya si Siti.
1: Tidak Betty bang?
0: Tidak. Kalau Betty udah ada.
1: Oh iya.
0: Betty ada Abang Maulana.
1: Bukan Betty itu bang.
0: Ah jadi Betty yang sana tuh ya. Ini si Siti. Kalau si Siti ini bukan tanggung pula. Atoknya haji, neneknya haji, uaknya haji, makciknya haji, ayahnya haji, abangnya haji. Dapat calon penantu seorang penyanyi. Penyanyi ecek-ecek.

Tuhan mengucapkan selamat sehidup semati. Jadi Tuhan, 7 kali 7 49, setuju tak setuju, yang penting penampilan. Kalau sudah kesanan tak menjadi, kemari tak menjadi, banyak-banyakkan sabar. Karena ada firman Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau sudah tak dapat, banyak-banyakkan sabar, panjang-panjangkan sabar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berdoa tapi tanpa disadari dia melakukan perbuatan yang menyebabkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Padahal apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doanya tidak akan dikabulkan. Pendengar, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam masalah doa, yakni terutama bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lantas, apa sajakah hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Yang pertama, tentunya berdoa dengan tidak disertai keikhlasan. Berkaitan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Maka sembahlah Allah dengan hanya memurnikan ibadah kepadanya. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya penuh dengan keikhlasan serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam tata cara mereka beribadah. Karena doa termasuk ibadah, maka seseorang yang berdoa dengan tanpa disertai keikhlasan, maka doanya tertolak. Jangankan dikabulkan, yang ada justru dia akan mendapatkan dosa. Contoh doa yang tidak ikhlas pendengar adalah doa disebabkan riya, sum'ah, atau ingin didengar dan dinilai oleh orang lain, atau ketika ia tidak menghadirkan hatinya di saat berdoa. Selain itu pendengar, contoh lain dari doa yang tidak ikhlas adalah berdoa kepada penghuni kubur, atau nabi, atau wali, atau menganggap mereka bisa menjadi penyampai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dalam rangka kemaksiatan atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya, atau ditunda, atau disimpan di akhiratnya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun contoh doa dalam kemaksiatan adalah seperti seseorang yang berdoa dengan permohonan, ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan. Sementara si fulan yang dimaksud tidaklah berhak untuk dibunuh. Atau permohonan dalam bentuk, ya Allah, berilah aku rizki untuk bisa minum khamr. Atau bahasa yang lainnya, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina. Atau berdoa dalam rangka memutuskan silaturahim. Seperti, ya Allah, jauhkanlah aku dari bapak dan ibuku serta saudara-saudaraku. Atau doa-doa yang semisalnya. Kemudian yang ketiga pendengar, menggunakan atau memakai pakaian atau memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, boleh jadi doa tidak terkabul karena orang yang bersangkutan memakan makanan yang haram atau memakai pakaian yang juga haram. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal dikarenakan lama berpergian. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Kemudian pendengar, kita juga hendaknya tidak tergesa-gesa di dalam menunggu terkabulnya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi ia tidak tergesa-gesa. Yaitu dengan mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, jangan sampai kita bosan berdoa lantas meninggalkannya disebabkan kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Dengan sikap seperti ini berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menyangka Allah Subhanahu wa taala bakhil dengan tidak mengabulkan doa-doa kita. Nauzubillahi dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis pemberiannya kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa siapa saja yang ia bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah. Maka amalkanlah terus-menerus, baik itu dikabulkan ataupun tidak. Demikianlah pendengar. Semoga tertanam di dalam diri kita kecintaan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga disertai dengan ikhtiar dan menghindari sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita terhalang dari pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Tang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya empat perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. Empat perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. Empat perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Salah satu dosa besar yang sanksinya sangat berat adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku riba dengan siksa neraka dan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikitpun. Malah sebaliknya, ia akan mengundang keburukan dan kebangkrutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat semua pihak yang tersangkut paut dengan riba, yaitu orang yang memakan harta riba, orang yang memberi riba atau kelebihan atas pembayaran hutangnya, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba dan juru tulis riba. Mereka semua ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan laknat adalah terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Riba adalah kezaliman yang besar dan memakan harta manusia secara batil. Riba adalah karakter orang-orang Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukila wa shahidaihi wa katiba."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan ribanya, saksi-saksinya dan juru tulisnya. Inilah dosa yang akan menjadi sumber kesengsaraan di dunia dan pengundang azab di akhirat. Sudah saatnya kita bertaubat dari riba dan hijrah dari sistem riba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dari permasalahannya dan rizki dari arah yang tak diduga. Jangan ragukan janji Allah ini dan ketahuilah bahwa semua kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada di sisi Allah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Yeah, it was breastfeed.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.